0: Boda bos.
1: Boda ni kerja.
2: Kali ni we, kalau ni ni kalau dia kalau macam mana tu? Kangen si letak kalau ke, kau ke lakuanan siri ni bo kuan. Kuan dah, kau nato nak kau itu kau berure, so kau berure nang kau tak kau itu nang kau kau main lakuanan, kau kuan dah gitu kau le, kau berure. Lagi ni kau gitu kuan dah, alergi berure lakuanan kau mandor. Agoi ten ni kalau kita agen ke, kau tu bawa aje. Asal kau fikir ke jual aku, kita kata apa tak you nak gua leh aku. Kuya kau, mua Gloria mana kau tu bu. Mungkin bisu belanga tengah sampai kerja kau nanti.
1: Agoi belanga tengah bawa berita nampak kerjo. Sekejap saya gua ingin lagi pe. Anje big sum mungkin, anje dia tanya nampak 10,000. Kegure Victor, mita garaji nampak number 542. Ke anam juga agen 17,000. Agoi mita jadi nampak 20,000. Nampak number 801. Jauh terjago kastoy ke tom mungkin anam jinige agi ensu. Kuhuru, agagi buat engaro ndetu natani wa betabrane. Na toki tuwa star 441 star 4 hash.
0: Ya inelezi 50,000 kumi duge na wata number 4. China chapchape nyo wata niweni duge number 1 na kukio. Lufu kono magenge na genge. Yagi chenge biga ta taman kumatech kama sana wata niba samoja. Star 441. Telele nduge number 1 kutinye 50,000.
1: Bangange mapema sana kuhuna wata na kuga ingle kipia.
0: Haribu kuga.
3: Wee jamge mreju.
1: Magiti nyengal.
3: Ya gitna mita kwa hini. Tuh magerat lol, dia gitu magos, saya rapok itu katu katu kagoh tu jagenge. Kogi kagoh tu jagenge, kau baru kalau kau baru ni terang kalau lagu jauh tu jauh kau pakaiin, ingat lagu jauh kah? Lagi lagu ni ada sih misalnya gitu, kalau soga mesti kau jokuan, kibo itu moy, asal kau biat kian nun, biko itu lagu itu, kau mumi teteh tak gaya tanah awia geba gaya kau itu, kau nyalu kau itu, weri lagu ke, mai kau itu ramama. Manja lu kalau sama ikut agak mama, bapa tengok untuk gua mungkin kena lu gua mil lah gua, tu gua ikut agak mama gitu, jauh pun ada.
0: Hei mua gua mien, tapi sah gua ikut masalah tanpa lagi pia.
1: Barca geng cebunya, segera serap sahure.
4: Kongoi mising bisa berdua kerja, kini mama gua ini, amun kini kasih lihat jika kerja saya ni, kini masih lihat lagu, so kini gua ikut juga. Kau tu cakap ni, kau ni gula sendat tu esalah kumi nafas. So amat juga baiklah, kau nanggung nyaman, aku kau itu kau anda. Kau ni mising barangan ane juga.
0: Hello, baiklah.
1: Hai, malam ni barangan yang cebunya. Arab sahure.
5: Mereka tu, rangen sen, mawai kes, ingat mai kau alwe. Eta niki ngeteng dah ika ini, kau niki ika ni dia beran lah, wajah kau mat lah wajah, melenggelek konyo. Enggak to, ngut koko konge lakuet, obat kuan, obat roti gitu jo. Lagi ni mami kini gurige gaya ika ini, gugur lakuan agit jo konyo, ngut jo boleh jimanyo nolin. Betul tak, tum tak, ngut jo lakuan nyu ini mie. Koperok itu no to, lagi ni ngalega polin, memikir lega aku itu kanda koro epi agi webutuga. Mami ini buregi agi kau kau itu tap lakuan, kau itu gama malakwe.
1: Dewa itu gama malakwe, kau muka kerap sahure. Enggaron itu nanti berbeda brani. Ayer ada gaya tu kau genggai negara segi geri jita negi gajine. Tapi tak aku cingi negi agi joron ogenge berbertan basta 441 hash. Agu ni tanya agi lejing itu bangan genggu get number 4. Miteri kag 50,000 off ane agi guna kupaci neto mogo nam jine agi eng sukuru. Anan gua itu mengbetu nanti berbuat mutama inyuru bangan gema pema.
0: Agi naile inyuru nanti gua CEO berbertan. Agi nyata ni naile taba. Ne nyango ra nyango ya tatso ko uru so mena ilengo ngeta utetutiet kame bwati la iger agotele li nyotan 50,000 mi duge nota number 4 and star 441 hash ngokya ga tulu go yali shikap sa to minyoru gi nyoru gara nduga nota number 4 and star 441 hash ye busit mangolio
1: che busi
6: e o munere ga fisio
1: raran
6: e kanne nyune na ko no ngo boy kima betlon Boyondono, kima kibaga ite tana kugiinge namune. Ako kote bora leweron kuiri na nyingo kigurga ina ne. Inge atita. Lugu kui fela kuana kunywa kuanda.
1: Okay, lewe
0: excess.
6: Sawa kana nintayo.
0: Kongoi. Makitar kora komie ngoliondoni. Ndamu nekan komwaatin Gloria man ako tarap Seure kubare kit nekoito boyondoni ko ngulek kityok. Ngomalei manyoni lakini kaberurun. Alenjin set akibor.

0: Itu minum jinige lagi. Sana-sana amu tak pedu tabrane. Aku tu mi beli jinige. Wih, tiap marah moja, marah bili. Mi sawa dengung, nago neng suku uru. Wih, kita duget nambah genge.
1: Duget ko number one. Agi nyorchige zawadi nyotan. Mi tadi jitana nago nyorchige 5,000. Mi tadi jitana marah nyorchige 1,000. Marah nago nyorchige agi 20,000. Mi rapi ni jangan pakai auto limba 55,000 Kenya shillings. Tuhul ko mi tadi nanya duget number one. Duget nato number one. Agi magi tu letien genge lagi alisha ite. Iwan dia nyotan. Hagi jil gitu star 441 agi we duga nota number 1 inyor shige rabi ni mij dana nugu nyor shige 1000 5000 anani nam jige 55,000 Kenya shillings tugul ko mi duga number 1
0: Ruto ay president county na Bomet ngrani agu ibe tu tabu ma mos ko mi ten county sha ta jaba south rift na ta go Bomet aga kericho agu yagi ba ke ba talago ke ba urir yoshe ke go ni na go kitinya na fa sa ge ngalale agu pe tu ne ba muta go ba kora go ba Ruto ita nota ne ba president go ta kinige county na ta ne ba Bomet Rani, sehingga kemauan kebeberuan kita ini, atau terus naya bayu ni kita cukup kaya, engkau masuk aja datang. So, kerja tiang kani lagi subeh, sehingga kemauan engkau mati ya.

0: Maililondo igiruk yuk. Nitan igeboishe kitigon bi gogilge eng kasarta netukotindoi gimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
1: Bomet 105.5 FM. Bomet.
2: Simu najua hii Soprano.
3: Tutawanyorosha one way.
2: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
3: Tusivurugane.
2: Lakini hana nguvu ni flower girl.
3: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
2: Kuna mtu alichagua yeye?
3: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
2: Si ni Bonoko.
3: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu tabu. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na gold.
4: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
3: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
4: Nimejipanga.
3: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
4: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
3: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na gold.
4: No, nyinyi mchukue tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
5: Si baada ya rais ni Kindiki.
3: Eh. Hey.
6: Kindiki ni fire, si fire.
2: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
3: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
6: Ni fire, si fire.
7: Moto wa Ruto moto.
8: Tutetea mwa NMO FM.
0: Edwin Arap Tanui kupata Eric Rono. MFM nenyone tugul eng karonet noto nebo betab rani kimi kitugati ngalalet ngakitinye eng karonet nemye kouni akikwenyi rani akobo sekta noto nebo tililindo kamangunen yo kele kaimuch inetke ngoli agenge anan kwaeng eng karonetab betab rani.
9: Karibu kebeberta nebo let daigosho ko 17 asikemande ne studio rano makitesta ngololutik yo gen betu nebo rani kibwatun akobo Stanford 441 elenjin noto kodwa duge number 1 tinye rabinik tugul enyoto nokoi 55,000 tinye elibut agenge tinye siling 500 enyoto na wichile *441# akinyorchige borotet agenge na agenge duget ko number 1 mijina kanyorchige elibut mijina kanyorchige 1500 30,000 Kenya shillings in *441#
0: ngemwa ngibotun kidogo to baruta tena ba president ngabeberta ne ba South Rift mesing yeruta jin kabeberta na tog ne ba Bomet ngbeta brani tariki shik tarik sogol yes rani tarik sogol ko eng sait angwan komite Itembe airstrip eng Bomet satano agnusu komite Bomet Mother and Child Hospital iglumdo sipitali natak sa sabang nusu komite Bomet town gulumdo ortinweg affordable housing agobato ngaral jibi ga abrur satisa komite Tegat eng Bomet east akasa kumi nusu kumi mindili luet so in siga wet nato ko betu na tay ne baruta ita president
9: betu na boy natan go kasita bangwan targi taman o ele betu na mutay o tuitu shock president en natan go fura en gipkelionist ngen sa tatu na basu bui sai na gebe beriat ko rungut primary en bureti sa sita ko mi president kap katet stadium oksa na nagebe beriat ko gibloki en bo mesen tole oksa kumi ko mi president kamure ita en komasatan basotik
0: so una tanange metaye je barani mutai kityo sinyige arurun mutai je babetu na tan ba kongan gasya kimamos agine buya ta kai kas kebe berta ne babo meten grane saine kumi komasan ba Itembe airstrip en Bomet county ye bata satan wagnusu kumi te Bomet kolumda Mother and Child Hospital aksa sabang nusu kumi Bomet town ole tetat kongololji tu yet na tong ne boboro agu ya ya ta ibe saine wamu sa sabang nusu awe satisa kumi teng Bomet town
9: ngegele miten ngalalu dikiba president agumi ngalalu dikiba viongozi natan go viongozi agraya nyota na mangwale natan go tuito sagraya president go mwagenge oing somo ge nyota nse go testa tu kyota nte tu dikyota jaba bandap tai tu toita no ba president gru toita no tan ba bandap tai maru toita no tan ba go tiet lagine taris ko ba go tiet kando ani tu le nyota nge ge same gele chi aga tu le wendi tu yo notan ui kabisa be ibe ye bit matiwe be mache be wagen kondunde taga tugul oi ga gusa men tay go tuyene tan go tuyene ba president go ti mache wagen kondunde taga tugul ikanyi kotari president tu yenyin nebo tune nyoton ko kotko mi kandoindet ne katil tuyet en yoton imuche isibe en yoton lakini tuyet nebo president en yoton ko ongetekis en oret nemiten barak niton ko tuyet noton nebo noton ko head of state noton ko president William Samoei Ruto
0: bo kamanut kabisa noton sa tatu ak dakikaishek artam ak lo en karondet noton nebo betab rani ako kotomo ketestai kou noton ngekas kostoi jo kakini kakilejin wei duket namba agenge inyendet agetugul noton netomo inomchigee inyendet agetugul netomo inomchigee gi en soko uru wei duket namba wano mitei kit nekararan en yoto inomchigee karonetab betab rani
9: staff of water kakilejin tinye siling bokol mut agoi 55,000 tie chito age nyoton kaal konyil somok kanyorchigee siling ata 2,000 en duket noton namba 1 mitei chito nekaal konyil lo akonyorchigee siling ata 25,000 so tiengee kimnotengung en yoton anan ial konyil agenge inyorchigee rabinik anan ial konyil mut en yoton tieningee so ichile jo star 441 ash akityem akinyorchigee borotet ngekas biik oeng somok en komosta nebo conference
0: ngoyotwech arap ngetich en komosta noton nebo chepteri
9: arap ngetich boda boda
0: ngetich boda boda
10: chamgee Eric ak Bishop
9: bye
10: kongoi baraita na kai kono amata we ti kongoi tatare no ka su kapsa ko ngete ko tau baron alen kongoi ta gara na man ke jile ke jile ke kai ka ka ka ko ma magat ke bendi ke jile ke aw ka ro vitali na tapate no ko igo tare pi ke dang na ta ger mi mama me ginu ko ti nem chimem ide ti nem chin lo ka vet ko li ta nyon da tole ko e maya se vitali na pat erika pisho ko en kamata som utai ta presiden ale ni onge me buchi siasa na mun ko le ru utai ta ne ko presiden en to tinge ki ga ngol yo ki ta ne ki kwai ki kan kwai tu yet ko gur tu yet na ni ne ko sino i moj ko en erika bisho ko tinge en ko ka ruta ji mp ne nyone bolo onyo ko ya tuwe paishu suku lab nemi sukul masaba abwati ko kitaj komie otherwise in Eric at Bishop koso ogur konyo studio kongoi baraita na koko no kongoi paishu jo kongoi
9: ramwetish boda boda en kama satan wa chepteri ten Nandi County kwa tu kile staff of Fort Warner number 1 gotinye gi aga tule mokini ge awe 55,000 Kenya shillings en staff of Fort Warner hash
0: karibu ke gas ke pshonga
9: karibu pshonga nje boy
11: yes jam ga bisho bagari ko mune
9: ni bye bye
11: kongoi gabza he na vaz ni goro nyurwa kande ko bi tamwa ngodioni tiende nalale ne ngalan daktar Mecha pongesan daktari en konetisyen kainet etako in. Mecha mwe buriyet kora angadon jolienji, kai kai kisip kenai kai. Lakini ki nemi esi daro kutindo bi korogini. Amecha korong kisip kenyurun jibare kaiting and counseling. Mi nyonwagi kemi purwe kyo kya chan. Lakini bi gelo ko iwe koko bi mange. Kita gane kainet keniru, niko mecha mwe bi ko in. Kiko nyem nyonto kotatu. Ko ene ane mburto kebe kwa kebi mange ake ina mkiroge nji kebe mwanduni lakini mbasu pita u kutur kukornitu nipo engi omo chole nji kora sirkali kona amati senders jebo kiting and counseling ene lo ndukul kwen facilities tu uje kipinye tivo dispensary kutuyo chiku mi kiting and counseling ene embi kiki ngolo sechin agopo purwe kimara mwaka siku mye suko vit kukukaya chito mapema nile tune nanyi koi nta ruto ta president nguni koe miten kibongo njimige korea koe iti kuhu program ili kuhu soumanu ndeji kegele gele miten president komasta niko bomet akwe in komasta niko bomet isti kuturuko miten matas and child hospital ako turuko nyuku indi komasta niko tegat akpato bomet taun kora kutinyo bomet isti kimache gele mpungesi president ino nito nikamun pashioni kuku kukutok ako kukukike akanyi amachowe kibongo kora CS niko chirchir en boisiet netinye oret nenyokeyote nguni nemiten tekat newendi kisiet konyokwo nimbo kiromwo konyokomanda oret kora nikuwa pa ya nomus kwa mite na gane au wogir ole oret nekararan ni tigo biga api nkomosi mbo hapa sone mbo meti tiku mongune nagiche kusilami kupungeshe kwa leniari MP mwishimua ya konu nwet pungeshe no netan kampo ishi yungu kukuku to woke pa ole ya nduki kaa testa ya negite 4 years kukungui ino netan nipu chari kwa pushu bi ONG wako nye president in Mothers and Child in hospital ilo koko mwake ili Mothers and Child nipu chendane kukichep kirika cancer center nekikikonye ketekweche nyo otherwise kwa munga keati nini kwa Mothers and Child hospital kile ni president kwa vwatecha niye facility ya genge nekikakimwa kele cancer center mwakingi kele ndeweche no lakini turge mwache kisom kwa kele suku mwoye kulono otherwise kimwakini chamiache kondo tuku kutokoti mwakitinye slogan ili bayache slogan emite niru kichu kele ili mande leo negetebe lakini ngalega wanda maktuta murenju okpo ishe kwa kiebiozo kwa kujana Udengwe ngoro siya manda president Kepa angango ngete nemsi Paka barak kechoge tingkaru Nibuji ama kuwa kwetu nemi
0: Kwetu nemi ya utakinye Kisama mangu unata kele Ngonyo wakasa report nata niwa president Na ungo miki ya ketukul ni umejo watepa Watepi nye ki ya ketukul ni umejo watepa Upa ishe na fast na baruto ita president Watep kuyate ya kage mwa wak Ngaro neta bitabrani Watep kekas Gloria man Lakini mitei 15,000 duke Namba genge sana sana enyene tomi na mjini ke kama wakibu watu unolika ya munga kitinye thoughts sasa ngututomi na mjini kia wende kitu *441#*441*1#.
9: *441*1# kwa ingalale na kupa 15,000 Kenya shillings erabi ni kenyo urishini kia moja kwa moja and *441#. Gloria man
12: halo wanduguwe nisangu ujomge
9: janiba iba
12: Kait kuangu nolien korain, kongkoi munggu negi kon ketesioni, au kon bik caije kapsa, sobit konet piga kolenjin, jota jemak cimpiga kolenjin kusopcho, au girtai. Ngolion da ni, kai buweje takitari yang ditu tabra, ku ngolion ni kire ili, katau nganas cina kalin, ngibibi man geo getu agurut nu kusi sesige dagan, isya ijak tegu kutung, kai tuagat isya.
0: Kaang gena lini ya, taga bisa. That's right.
12: Rombo, yere yere ya kau geleji naya, kami guni, kami hendelew agak tu, naku ya projek ni kita ya di lainnya ya dorat ay. Kau itu kau pegang muen, kau naik le, kami kau ne, aku ingat ni siapa kau ikut juga, tiar hilu, mata ramu. Kau ingat kami jual muai kejungan serikat leleji. Wakati ni kami guna, kami jadi apa kampanye, aku kampanye demi barak. Kalia mawala serikali ya kije akwai gombin kapesa kwa nai gule ngolyono ni kansa kunyo luge itane ago nyo luge nyurijo nukirijot ni muji kutoret ngolyono ni age yane kwek disasta kapesa ni muji keoji gombin age isto kapesa age jengirijot ni kina igele gerut jito kukapwa kuruyo ago for 20 years and above kami jasom serikali kwa ngolyono noto kamuigire ilain Edwin agen narabuno angkutar itu kugo, aku aja musuh ekpo jito kara. Kalia magira kapsa kelengkut ko gonyo isu kini jito buat kitiungan guna to angkut ko izin kau ko ikitna kau ik disaster kapalan. Kutanya lu kini kapsa jito lagi ni mat ko tarmar lagi apka. Arang angkut ke alam barren ya guys itu musuh ekpo jito. Konne anjung kitna nyolu ko user kali. Asumata gaya rambe amazing aku boyin kan sini. Kaya kaya aja angkut kita kaya usir kaya aja ki atya kaya aldo jem barren atagi gere lu musuh ekpo in jito. Ngapalat ko in Kosong presiden orang itu dia buat taruh lo, konya orang ini ngalengapin, nanti kau di ni amuin, siapa siapa itu edu, jingga bersama eh akhir dia boleh jahai, boleh jahai, macam ni kau ngerti, dia jauh orang dah mukul doi, kau ngerti, kau nama nanti all ini man, anggain, gitu gitu macam dia jauh olehnya gitu jauh orang, konya orang ni ini staff coba ini, kau itu lel sama eh, konya kau para guna taruh, kau macam orang presiden ini, taruh itu jaga engkau itu naya, kau nagi deng nanti. Agin, aku mungkin doa itu tujuan ni kita jangan agin nyois. Itu hari tega rasa sih, ngan dah berguna tu agak tu. Jam kelian finishing of something. Kau orang ni tu sih, rein tahun ni tahap kita kat tu. Keluar kiaman, kau tu.
0: Ongoi Gloria man, ongoi kabisa ngepeperata kagura na tanage mwako ni kimo mheshimiwa Marian ago gile gimiti kabisa kutko ger kule kakisuldae eng orana tana eng kasarta negoi eng baisho nikiyata kibabanda abtai kimwa nendet wakati ni gimiti yuta bo studio lorana tana ngete mugundoi ago inandil sangna tana bo savani mosombor nyukwa chibko ngany ako ago kepeperata nivo enego waka mwako le eng kando anateni kukagu gimit president kule kisuldae teksi tabora data ortinwe jata ngalale Gloria man ko ngman ko ga kunyigisit ku kigotepi en kasarta ne ko magiletin ne bangen kora ko mwai nen betu tabo mutin jorwen ya no bolim baje to ya ba suguli shikya tak se bai na jetege male betu ne ba mut ko lom dab mushimiwa operation ondoa matope na ta kama gole tesetai operation ondoa matope na ta ko mi teite social ke ba glasi shek angwan en koi barak primary school en kabuaring ward nitane gonge mwajini na Julia sengipto yagele jitese thai koronitane goigere ga gotai gete tutena taga mamishme gole tese thai ga gurene operation ondoa matope
9: operation ondoa matope go gya mishme yo gole nyata namba asta asta kabisa na to go suguli shek tugle nyata jeta ge male hen constituency na to waldai ger ngal ne onobasti med mi go mie nyata nortinwe mi go mie classroom se nyata go mi go mie age mwaini pongezi mishme yo nyaga ya ga tule

0: Hasan, kiben apa sih kisah orang kamu? Kau kini apa kau isu kut? Kau kau apa
1: kau dia? Kamu ingat ni dasi dia sih mana?
0: Ada kan dasi dia?
1: Mana dia aku?
2: Emang?
3: No. Gak mau nas.
1: Family is very key. Ingat tak subuh ikut je, biasa mungkin you. Ingat tu kami lagu kami yang urun dos. Yeah.
2: Barang game masih kau kuli, kau mahu kita ambu.
1: Aja. Amen.
0: Kau ada game ni kita ambu nato.
2: Sikit
0: aja. Ikan.
1: Aja.
3: Sudah gune.
1: Kinoma kay taas aninyi. Omayongo it, kau it skapsa gisi kingo yiso magisi. Kaba kay go mingo nyi sugo lal beso go nam dungo ikya seria. Sugo swa go le ma miji ne tarit. Kiba go okto. Go lal. Kita ga tu gine nga yag magigere. Kirengu joni birche je bi osengu. Go ta na ngo matinye. Kese bak betu na.
4: Emo FM ni nyotugul.

0: na bangan bo meti
1: ya ta chota mutu go sa tuku go sa jega lakini ngo mawaga ne kino moya ne ba ma ngo uli gitun jo turung go ulin go mi ore ne mangune masomboriet ago tokas to bun kwangu urka la mi sai
2: na bun nagri ke turit ko le
1: to sta go le
2: ago la nya
1: ga ri se ago tu mo ko mangchi ko mangchi ni ni
2: ko ke tai
1: ko ke mi la mit ngo nak chaba la mit
2: what do you mean
1: kono go ulin ba turung go
2: turung go nice
1: tembu de wa ni kabar tunjo kwangu kwetu kwa baba kwa Moses kumi para para ni ngetenge usin stage gitu tu usin orang nuwenti kabar tunjo ngiwenti kabar nih kabar tunjo road kumi usinis kumi lami tengah gendang kuno lami no
2: wendi ano
1: kawat karbu negit tutup cie kue tu uska serio
0: makata skicap ni baca malingko atau lingko ni
1: skicap aja aku
2: mi dah orang nak kaki ada ke umur kue tu lingko mana lo tutup cie kalau wendi turkan
1: anak ke negaki ya tengah no eng kau nu weekend Sacha, acut tu yobo junction yobo mukutio.
2: Oh, nak aku borek.
0: Aku borek.
1: Miore ni cula aku
0: nak. Nego cula.
1: Sandai ni wendy aku acut tu yobo ini tu aku nak cut nama apa? Direct. Sandai. Kiwa aku tu mungci. Kalau mungci ni anora nak tak ini. Mungkin kamu sorry tu ni.
2: Tuh sang ni bateng ya sungguh limbah.
1: Acha, pun nak masih ni. Bawa sandai aku miore itu sama sih. Iya dan gitu tu.
0: Tuh sih dia urut urut.
1: Tuh squid. Mian dah ibu kau. Mana
2: lo pocano
1: lakini
2: imenda eh kucubur
0: mayasene tosta kingemo chongwe
1: eh wendi we mok umom chimo chongwe
0: eh
1: kongetenge mok tosa sa
2: oh lift masizo
1: eh lo tomas
2: toka gabin
1: sa yo gimi ola cham ko mini ni pukure na bicho jogiwo wa to kwato post election pukure na bicho ta
0: eh miti
1: wakimbisi cham ko manyi wakimbisi ogule komyo arene chuto yogula
0: IDPs
2: So ulah tu kulku mi lah. Kau kira nanti dah ni orang ni kau.
1: Ma cakap usne lagi ni for me. Cakap semua ke lara.
2: Mami ada mami kasih lagi.
1: Imua le, ane at least finally. Ah, ketika rit kau ngetegi.
2: Aku yang kau lingua.
1: Aku yang kau lingua. Aku yang kuangku. Ah, cuma ni.
2: Gogo ira. Cakap nasis. Gloria man.
0: Gloria man.
3: Unde asa ya asa yo.
0: Ah, yo asa.
3: Ah, sampai. Ijo bateri toro ya asa. Hey, Joy, ngapo?
2: Gah, balapan.
4: Ah, balapan. Ayo lain ngap go set lago.
3: Ngapo ngono aku sebai bai mano. Aga mejo jo kibin dito ota konyo aku tagenge. Tu sinyo go ti ni koni job ni ni sego. Ingori ko negei ak tetos. Ku sugo ti go ni jo kibin dito sumo na negei. Yang nebo family affair.
2: Bas, kai mo.
3: Ing tu nyo ne di no si go ti ya to.
2: Una.
3: Ya, it is good now. Ngalek ke garo upgrade arir ko ga go no ne tamba et de mi to o su kya gla kwana. Ane go mi uto paguti ka sa na bagonda. Vega ko.
2: Iman.
3: Orang ya ye, orang. Orang kita sejak semasa cuma mewujud garong kalapasan.
2: Gak kerja, ini hari raga ni, boleh pemut.
3: Ah, awam aja mahu nunggal janda ni.
2: Woi.
3: Di cuma conduin ni yeli kepon na, nampresiden, uti lakwana, aku tore lakwana, usop ka, aku usop lakwana, insafni tul. Makin macam ni, aku lenjin, nenggo cai munggu. Lakwa juga ngelol di laitoriat aja aku jam laitoriat boleh ingga ambu angin presiden Arab Ruta aku tindoy rirgeta tiswai karira gini mutu nirgire jika ngelol unji wawu no wawin mulir ame jam wawa kapsa le jogi jubati ne mutai konyuko inyari lakwa na gotku mohiti gay nagapa muan laitoriat arimit boleh ketore lakwa na Ame jalan juga kalau ame, oh ye, mau ingko pun jebon dan nampain lakuana bandu jejori, mau ingko pun omgena kuege golengo ingko pun, untuk izin gaya tak, omgena kuege kamsa, aga ame jalan jok, oh ye, mau je, utkom mutai koi tuanggo, mereka nyalil korang lakuani, amun dagamu koi ni ada, kugamu itu tuh jodoh,
2: una,
3: ame je gerib lakuana, umai. Ame je gerib kapesa. yani gongo temana ko mutua tagi moine di amu ga mutko.